0: kalkalita wala nina shkayan dengue. Amashoy ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastoktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksikan shoy lagtsukaman, lagkolon, lagtsikanan, chu lagpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum paskiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Música Regional Mexicana.

skalkali tawala ni naskayan dengue. Amasyo ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan shoy laktsukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum

0: fqal kalita wala nina shkayan dengue. Ama shuy ni kumakama katata sanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlanta stok tahu chuchut. Lama ni kukacha hukan shanat, wali push katne, chua mas tililit sakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chuka kawali nishli makaksikan shuy laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyana kos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Música Regional Mexicana.

0: Ximomokuitlawi ika nopa kokolistli dengue. Nopa pilmoyotzitl lenkipixtok ni kokolistli tlakati kampamantokatl. Xitlapapaka, xitla ixtzakua, xitla ixtlapacho. Tlatikita el toksete postli osetle yatlenkisentilia atl. Iwan ayoktitekiwia xkumahawa. Ximotzatzakua iwan ximotekili pahatl. Ijinoti momanawis. Achimoneki xikinmokuitlawi koneme, tenantzitzi, tetatzitzi. Iwan siwametlen konewahke. Matitzakuilika, nitla Hueltilistli San Sejo, ma achtikawaka matechpanoniko kolistli, ikatlazotlalistli Veracruz, hueyitlanahuatiketl.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.